0: Minasan, oh genki desu ka? Ketemu kembali di Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya, Jiro Hadi.
1: Dan saya, Novriana Dewi.
0: Hari ini kita akan menghadirkan apa?
1: Ada liputan menarik ya, jadinya dari Sigit Sang tentang seorang pria Indonesia yang menjadi koordinator nomaden digital di Shimoda.
0: Digital nomad, ya lagi tren itu ya.
1: Iya, kita simak apa itu ya?
0: Bagaimana kiprahnya? Oke, dan kita nanti kalau sempat kita putarkan lagu dan tentunya kita akan bacakan pesan juga yang telah diunggah ke Facebook kami dan lain-lain kalau sempat. Jadi langsung saja kita mulai. Halo dari Tokyo.

0: Saudara, gaya hidup nomaden digital yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi kini mulai dilirik serius oleh Jepang untuk merevitalisasi daerah. Salah satu wilayah yang gencar menarik pekerja global ini adalah kota Shimoda di prefektur Shizuoka. Demi menyukseskan misi tersebut, pemerintah setempat merekrut sejumlah koordinator lapangan, salah satunya adalah Haren Tambi asal Indonesia. Mari kita simak laporan selengkapnya bersama Sigit Purnomo.
1: Sejumlah orang berkumpul sambil membuka laptop mereka di sebuah ruang kerja bersama di kota Shimoda, prefektur Shizuoka. Mereka mengikuti lokakarya desain web bagi pemula yang ingin menjadi nomaden digital. Pola kerja jarak jauh ini menjadi tren global dan makin diminati pasca pandemi COVID. Dengan gaya hidup semacam itu, kita bisa bekerja dari seluruh penjuru dunia tanpa harus terikat presensi kantor setiap hari. Konsep ini juga diadopsi oleh Shimoda untuk menjaring para profesional lintas negara masuk ke kota itu. Menariknya, salah satu penggerak utama di garis depan misi ini adalah seorang warga negara Indonesia.
2: Halo, nama saya Haren Tambi dari Indonesia. Sekarang kerja di Shimoda City sebagai koordinator Digital Nomad Attraction. Digital Nomad itu, jadi mereka tuh kerja remote. Jadi misalnya mereka punya kerjaan di UK, tapi bisa kerja dari mana aja. Dan jadi Shimoda mencoba menarik lebih banyak digital nomad untuk datang ke kota Shimoda.
1: Haren secara resmi ditunjuk sebagai koordinator daya tarik nomaden digital ke kota Shimoda sejak Agustus lalu. Langkah Haren untuk pindah ke Jepang tentu bukan tanpa pertimbangan. Di usianya yang menginjak kepala tiga, ada kekhawatiran tersendiri untuk memulai kembali dari awal di lingkungan baru. Namun kejenuhan setelah 10 tahun menetap di Bali serta kecintaannya pada Jepang memantapkan langkahnya untuk mengambil tantangan baru ini.
2: Aku tuh udah pernah ke Shimoda sebelumnya, jadi tahun kemarin sebulan di sini, terus udah sering kotak-kotakan sama teman-teman sini. Jadi waktu ada opening posisi, jadi temanku kabarin kayak, oh ini ada posisi nih, kayak pas buat kamu. Terus waktu itu aku masih kerja di Bali, di co-living space di sana. Jadi mikir-mikir sih mau pindah apa enggak ke Jepang. Cuman setelah pikir-pikir, oke deh, boleh aja ambil, coba. Jadi selama tinggal di Bali 2016 sampai 2026, jadi memang sering ketemu dengan digital nomad. Makanya berani kayak, oke, kayaknya aku bisa deh nyoba attract orang digital nomad datang ke sini. Ini kesempatan emas ya. Kalau misalnya aku bisa berhasil di sini, I'm gonna be like so proud of myself. Target pribadi lebih maunya awalnya aku teman-teman dulu lah, teman-teman yang emang mereka juga senang sama Jepang, belum pernah ke Jepang, mau ajakin mereka ke sini. So far ada beberapa teman memang udah kayak oke, aku bakal datang kunjungin ke sana.
1: Berbekal pengalaman panjang mengelola komunitas nomaden digital di Bali, pria berusia 35 tahun ini membawa formula berbasis komunitas tersebut ke Shimoda.
2: Jadi kita memang nargetinnya orang-orang yang belum yang memang tertarik dengan Jepang, kita mau ajak mereka ke sini. Terus ada beberapa program juga yang kita buat kayak yearly program Tadaima Shimoda. Terus jadi mikir satu bulan itu selain mereka kerja remotely, kita bikin kayak small community, try connecting them sama orang-orang lokal, dapat experience lokal, kayak dinner bareng geisha. Itu kan satu yang jarang ada ya, dan itu pun kalau kamu benar-benar nyari banget baru bisa dapat itu. Jadi kita buatin program biar mereka dapat full experience of Japan. Jadi kita udah ada base community people in here. Lebih gampang lah kalau datang ke sini, kita semua kayak ngajakin mereka makan. We have a knowledge about local place. So kalau mereka misalnya pengen tahu kayak, oh di mana ya mau surfing, kita tahu siapa yang bisa ngajarin surfing, terus connecting mereka sama orangnya. Terus untuk akomodasi juga kita ada beberapa listing. Jadi lebih gampang nyari tempat tinggal juga. Dan lumayan murah kalau di Shimoda.
1: Lalu, mengapa kota Shimoda dinilai potensial dan mampu menjadi alternatif bagi para pengembara digital dunia? Bagi Haren, Kota pesisir ini menawarkan keunikan yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya di Jepang.
2: Jadi pertama kali yang di Jepang bikin kayak acara program co-living itu pertama itu di Fukuoka. Dan itu lumayan rame. Dan aku juga salah satu part of their team juga before. Terus mulai ada muncul Tadai Mashimoda, ada dari Hiroshima, Goto, Nagasaki, banyak banget tempatnya. Dan beberapa lokasi itu aku pernah datang juga. I don't know, somehow Shimoda tuh lumayan menarik dari bukan hanya kayak dari nature-nya aja, cuman dari orang-orangnya juga benar-benar menarik. Kalau kalian ada kesempatan datang ke sini, cobain ke Ryosenji Temple. Jadi mereka punya workshop about the history of Shimoda. Waktu pertama kali mereka nerima kedatangan Perry, itu tuh kayak tentara dari US buat datang ke Shimoda. Dan dari histori bisa dilihat kalau memang orang di sini itu benar-benar lebih open terhadap foreigner yang datang. I think that's the most one why people coming back. Pantainya juga bagus-bagus di sini, gila sih. Ada 10 pantai. The most interesting part itu ada Hammer Shark area. Kalau kalian suka diving, bisa datang ke sini. Itu nggak banyak ada di dunia, dan salah satunya di Shimoda.
1: Salah satu instrumen utama yang digunakan kota ini untuk menarik pasar pekerja jarak jauh adalah program Tadai Mashimoda yang telah berjalan sejak tahun 2024. Secara harfiah, Tadai Ma memiliki arti saya pulang. Jadi melalui program ini, para nomaden digital global tidak hanya difasilitasi untuk bekerja secara daring, tetapi juga diajak untuk melebur dengan kehidupan lokal agar merasa seperti di rumah sendiri.
2: Jadi Tadai Mashimoda itu satu bulan program of experience. Kita ngajakin orang datang ke Shimoda. Dalam satu bulan mereka bakal tinggal di sini. Ada beberapa lokasi, misalnya di Kasemachi Co-Living. Ya biasanya kita kerja dari sana. Terus ada beberapa weekly event juga. Ada excursion event. Ada beberapa like local experience. We connecting them sama like local business juga di sini. Jadi one month full of experience. Terus yang paling kita pengen dapetin dari Tadai Mashimoda ini, kita pengen mereka balik lagi ke sini. Jadi kenapa disebut Tadai Ma kayak welcome back gitu. Jadi pengen mereka datang lagi ke sini, dan bagaimana caranya biar mereka datang balik lagi ke sini, kita mau bikin pertemanan. Jadi dari friendship pasti mereka bilang, oh, I wanna visit my friend, so they will coming back again to Shimoda.
1: Keberhasilan program Tadai Mashimoda tidak lepas dari peran para pendirinya. Salah satunya adalah Tsukada Elena. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang dengan misi besar, terutama untuk mengatasi krisis demografi yang tengah dihadapi Shimoda.
3: This city, the population is decreasing. It used to be like more than 300k population, but now like 20k population.
4: Populasi kota Shimoda terus menurun. Pada masa lalu pernah mencapai lebih dari 300 ribu jiwa, tetapi kini hanya sekitar 20 ribu jiwa. Oleh karena itu, kami ingin menciptakan sebuah siklus yang membuat orang-orang datang ke Shimoda, tinggal lebih lama, dan kemudian kembali lagi. Saat ini kami menjalankan program ini di Shimoda dan Semenanjung Izu. Namun kami berharap siklus kunjungan kembali dan interaksi dengan warga lokal ini tidak hanya terjadi di Shimoda, tetapi juga di daerah-daerah lain yang mengalami penurunan populasi atau kemerosotan ekonomi. Dengan kehadiran orang-orang seperti itu, daerah tersebut akan memiliki semangat baru bagi perekonomian, serta memberikan dampak positif bagi pendidikan lokal melalui kolaborasi dengan warga global dan nomaden digital.
1: Meski demikian, tidak bisa dihindari bahwa terdapat tantangan adaptasi budaya untuk mengintegrasikan para nomaden asing ini ke dalam ritme hidup masyarakat setempat. Disinilah peran Haren sebagai koordinator diuji.
2: Selain promosi kota, aku juga mempersiapkan Shimoda biar ready nih, biar ada datang foreigner ke sini, jadi orang-orang nggak kaget juga kayak, ngapain nih orang-orang pada datang ke sini, pada buka laptop di kafe misalnya kan. Nah, kita coba edukasi juga. Jadi aku beberapa kali kayak kunjung ke beberapa guest house lokal, ceritain kayak, oh, aku coba ngajakin orang buat datang ke Shimoda. Jadi perkenalan itu juga Selain itu ada beberapa event, kita ada weekly potluck dinner. Jadi undang orang lokal juga foreigner yang datang ke sini. Jadi ada waktu biar mereka bisa bareng main. Terus sebulan sekali aku bikin acara barbecue night juga. Itu juga ngundang kayak orang lokal sama foreigner sini. Jadi biar ada terus interaksi between lokal sama foreigner yang datang. Ada beberapa program lain tuh kita coba canangin tuh sama anak sekolah. Jadi kita mau ngenalin ke anak-anak sekolah, kalau ada teman dari luar, misalnya profesinya videographer gitu ya, terus kita datengin ke sekolah, kita ngobrol sama anak-anaknya, terus dia orangnya bisa explain, bisa ngenalin kayak, oh ini loh kerjaanku, aku biasanya bikinin video, bla bla bla. Jadi maunya edukasi dari sejak dini dari mereka, dari sekolah kita udah kenalin tentang remote worker.
1: Bagi nomaden digital, menjalani rutinitas kerja dengan latar pemandangan pantai Shimoda yang indah dan biaya hidup yang relatif terjangkau memang terdengar ideal. Namun, Haren mengingatkan bahwa pemahaman terhadap norma sosial dan etika tetap menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan di tengah dinamika publik Jepang terkait keberadaan warga asing.
2: Lebih ke aturan sosial sih, kayak aku juga waktu pertama kali kesini bingung apa coba, misalnya buang sampah ya, yang sederhana, dan mereka tuh benar-benar dipilah, dan misalnya botol tulisannya tuh harus dilepas, tutup botolnya harus dibuang. Kadang kita sebagai orang Indonesia tuh suka lupa, kayak oh ternyata di sini harus kayak gini nih, jadi harus tahu beberapa norma standarnya di sini juga gitu. Penerimaan orang lokal lumayan oke. Jadi beberapa kali kayak ada acara Matsuri atau apa, aku datang coba kenalan ke mereka, so far maulah diajakin ngobrol. As long as tahu diri, sopan, insya Allah diterima dengan baik di sini.
1: Mengingat ceruk pasar nomaden digital global kini menembus lebih dari 35 juta orang, menjaring 1%-nya saja sudah menjadi suntikan energi yang signifikan bagi kota sekecil Shimoda. Apa yang diupayakan Haren Tambi di kota pesisir ini menjadi bukti bahwa tren nomaden digital bisa dikonversi menjadi solusi mutakhir bagi krisis penyusutan populasi, sekaligus menghidupkan kembali ruang ekonomi sosial di daerah-daerah di Jepang.
4: Dan saudara, itu tadi laporan Sigit Purnomo mengenai kiprah diaspora Indonesia di kota Shimoda, Prefektur Shizuoka, yang berupaya mengoptimalkan potensi nomaden digital global untuk mendorong revitalisasi daerah.
5: Semoga Anda menikmati liputan kami tadi. Dan kalau Anda
4: ada pertanyaan,
5: silakan menuju ke Facebook kami. Iya. Silakan langsung diunggah pertanyaannya ya.
4: Dan ada beberapa komentar yang akan kami bacakan. Pertama, ini ada komentar tentang berita tanggal 2 Oktober tentang Indonesia yang memberikan penghargaan kepada tim pemadam kebakaran hutan dari Jepang. Jadi Indonesia memberikan penghargaan kepada anggota SDF Jepang ya, Jisang ya. Mm-hmm. Atas kontribusi mereka dalam menangani kebakaran hutan di Kalimantan. Mm-hmm. Ada komentar dari TZW. Dia menuliskan dengan huruf kapital ini semua ya. Mungkin ini ingin menekankan. Terima kasih atas dukungan kemanusiaannya dalam bantuan untuk penanganan pemadaman api pada kebakaran hutan di wilayah-wilayah Indonesia.
5: Terima kasih komentarnya.
4: Dan semoga tidak ada lagi kebakaran hutan terjadi ya, dan segera mereda.
5: Amin. Lalu ada komentar mengenai unggahan WNI terdampak gempa di Kumamoto. Dari Aida Ervi mengatakan, semoga baik-baik saja ya.
4: Amin. Ada juga komentar tentang video on demand ya. Relawan Jepang mengulurkan tangan bagi korban banjir di Sumatera. Uda Rizky Syahputra Caniago. Udah nih, mungkin orang Sumbar ini ya.
5: Sepertinya Sumatera, orang dari ya. Sumatera langsung ya.
4: Tapi komentarnya dalam bahasa Jepang nih, Cisang. Nihon ni kansha katanya. Terima kasih kepada Jepang gitu ya.
5: Terima kasih juga kepada Uda Rizky. Iya. Lalu ada video pendek mengenai pemindahan bom tidak meledak Perang Dunia Kedua. Kota Mino di Prefektur Osaka, Jepang Barat, berhasil memindahkan bom yang tidak meledak yang ditemukan pada bulan Juli. Gitu. Nah, pertanyaan dari Hara, kok tidak meledak ya?
4: Nah, kenapa ya? Kita juga kurang tahu teknis kenapa tidak meledaknya ya, Ajisang ya. Tapi ini yang berhasil dipindahkan mungkin setelah itu.
5: Intinya
4: ya,
5: berhasil dipindahkan. Tapi Anda masih bisa melihat videonya di website dan Facebook kami.
4: Lalu ada juga komentar tentang video on demand. Ini dokumenter 360 Gunung Fuji meletus. Apakah kita siap?
5: Bagian pertama.
4: Ada Prastyo Wahyu Wibowo menuliskan, ya Tuhan lindungi warga Tokyo dari bencana.
5: Amin.
4: Dan seluruh Jepang ya, seluruh Jepang pastinya ya. Ini seperti komentarnya Faisal Masyudi dalam bahasa Jepang, tapi dia menuliskan yang senada agar dilindungi seluruh warga Jepang.
5: Pertanyaan yang ingin kami tanggapi adalah dari Eri Mepi yang mengatakan, apa hubungannya dengan orang di Indonesia misalnya? Nah, di Indonesia kan banyak juga keadaan bencana yang disebabkan bencana alam.
4: Gunung Merapi ya.
5: Gunung meletus gitu misalnya ya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil atau bisa ditiru gitu persiapannya seperti
4: Betul
5: apa.
4: Betul sekali, sebagai langkah mitigasi bencana.
5: Mitigasi bencana, kuncinya di situ. Bagi Anda yang ingin melihat videonya, silakan langsung menuju ke website kami.
4: Lalu ada juga komentar di video on demand, Journeys in Japan ya, menelusuri Kristen tersembunyi Jepang.
5: Rambunda Wingana berkomentar, luar biasa, Tuhan memberkati.
4: Dan Sofia Wei juga menuliskan dalam bahasa Jepang, yang artinya juga Tuhan memberkati.
5: Terima kasih banyak atas segala komentar Anda. Kami masih tunggu segala komentar lainnya di postingan atau unggahan yang lain.
4: Iya. Dan kami tutup Halo dari Tokyo hari ini dengan lagu sesuai dengan daerah tempat liputannya si kita.
5: Shimoda.
4: Judulnya adalah Umibe no Machie, yang artinya kira-kira ke kota pesisir.
5: Dibawakan oleh Never Young Beach.

0: Saudara, kami mengundang Anda masuk ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk melihat video-video terkini yang menarik. Di antaranya adalah balap kendaraan hias di Osaka yang kami unggah pada 29 September lalu.
1: Lalu ada juga video tentang Festival Sisir Kyoto, ini untuk menghormati hiasan rambut bekas, kami unggah pada 1 Oktober.
0: Pada 6 Oktober kami mengunggah pertandingan rugby di sawah. Sepertinya seru sekali ya. Silakan melihat selengkapnya sekali lagi di nhk.jp/indonesia.
1: Dan pendengar, sampai di sini dulu Halo dari Tokyo hari ini. Novriana Dewi, Aji Rohadi, dan segenap kru yang bertugas pamit dulu. Sampai jumpa lagi.
0: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.